sina me siame vo vo vo no jack bagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komo ti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

yame, vo vo vo. No jack bagba, yonya dota siwa, game man no asio kaka. Ava no troko pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. Auke bedua, mukao. Negbani tek bela goe cha mukao. Paske ame pupenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo man no asio kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Beanya, nu kole da la huebumeo.

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebedua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komo ti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.